0: nanga mfezuru manyika mdevere muri munhu mumwe hondi.
1: En el fin de semana, súbele.

0: guru manyika mdevere muri munhu mumwe hondi.
1: En el fin de semana, súbele.